Perduam teman terbaik kamu, teman perdua masih bersama aku Vini di sini ya. Kita di Bias Bincang Asyik Moderasi Beragam teman perdua ya. Spesial banget nanti bakal ada informasi yang bakal aku share buat kamu semua, tapi setelah

Teman Produa pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain? Atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor semakin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif fengsi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang maha esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Kita Purnamasari.
3: Dedi Dukun.

0: Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa PDT memperkuat kekompakan pegawai melalui Festival Merah Putih. Festival tersebut digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Kantor Kalibata, Jakarta. Festival Merah Putih diawali dengan senam massal yang diikuti pegawai di kedua kementerian, di mana peserta kemudian mengikuti berbagai permainan rakyat seperti tarik tambang, menangkap bebek, dan juga makan kerupuk. Kegiatan juga dimeriahkan kompetisi bola voli, futsal, basah, serta hiburan musik. Viva mengatakan perayaan kemerdekaan diharapkan menanamkan nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Informasi selanjutnya juga teman Pro 2, Badan Gizi Nasional secara resmi memperlakukan aturan baru terkait dengan batas waktu konsumsi makanan bergizi bagi para siswa di sekolah. Aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan juga kualitas gizi. Kepala Badan Gizi Nasional juga menjelaskan kebijakan ini diambil untuk mencegah risiko kesehatan akibat penurunan kualitas makanan yang disimpan terlalu lama. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen badan untuk memastikan asupan gizi bagi siswa tetap terjaga kualitasnya. Informasi selanjutnya juga teman Pro 2, ada pemulihan aset Kejaksaan Agung menyelenggarakan lelang secara serentak tahun 2026. Dan juga lelang ini merupakan wujudnya komitmen kejaksaan dalam menghadirkan recovery is justice atau pemulihan dalam adalah keadilan. Yang tidak hanya diukur dari keputusan pengadilan, tetapi sejauh mana kerugian negara dipulihkan serta dirasakan manfaatnya.
1: Demikianlah info kedua dari Radio Publik Indonesia Kompas.

Teman Pro 2 perakah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya

Yang kedua, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Tidak absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Spesial banget di ruang dengar kamu di Pro 2 Hitlist ya. Aku bakal puterin lagunya Xenia Spiro, Xenia Spiro dengan lagunya The Visitor. Akan hadir di ruang dengar kamu sambil menunggu juga yang request ya. Mau banget nge-request, boleh aja langsung aja di WhatsApp kita. Ini udah yang masuk nih ternyata. Hai kakak, aku Nox request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salam buat Maria, katanya semangat kerjanya. Dan Kak Febri juga cepat sembuh. Terus buat kakak penyiarnya, semangat terus buat hari ini. Terima kasih banyak kakak, terima kasih juga Kak Nox. Thank you ya. Nanti bakal aku puterin lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Setelah Xenia Spiro dengan The Visitor.

Teman Pro 2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Kedua, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

FM Pro2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Pergi untuk menempatkanmu. Jalan hidup hanya milikmu sendiri. Rasakan nikmatnya hidupmu hari ini.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Bareng aku mungkin menemani kamu siang hari ini, teman Pro 2. Beberapa lagu yang kamu request masih terus kita hadirkan ya, si Mancanegara untuk kamu sampai nanti jam 12. Silahkan ya, tetap dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Prudu FM teman terbaik kamu, ada Harry Styling and Dance No More teman Prudu. Thank you buat teman-teman sudah request lagu mancanegara. Ada yang masih request lagu Indonesia? Udah selesai ya teman Prudu, nanti besok lagi kamu balik ya di Prudu FM. Oke, aku bakal berikan beberapa informasi dan informasi UMKM dan juga kuliner setelah ini ya. Makanya gratis di sini. Dan mendengarkan Prudu FM teman terbaik kamu. Terakhir adalah Serafin Ili dan juga Cats dengan Iconic by Mistakes.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kolik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

Baik teman Perdo, kita update informasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat pertumbuhan pembiayaan UMKM pada Juni 2006. Pertumbuhan itu didorong oleh seluruh sektor jasa keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Ediane Rai menyampaikan pembiayaan UMKM lintas sektor tumbuh sebesar 21,16% secara tahunan atau year on year menjadi 1.948,72 triliun hingga Juni 2026. Secara detail pembiayaan UMKM sektor pasar modal tumbuh 16,25%, sektor PVML tumbuh 7,03% dan sektor perbankan turun 1,21%.

kesehatan? Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Menurut ilmuwan, tempat terdingin di alam semesta adalah bintang berjarak 5.000 tahun cahaya bernama Nebula Boomerang. Suhu terendah bintang ini adalah 272,5 derajat Celsius atau 458,5 derajat Fahrenheit. Namun, di bumi pernah tercatat suhu yang lebih rendah daripada suhu tersebut. Tepatnya di Laboratorium Nasional Gran Sasso, Italia. Dalam sebuah penelitian di laboratorium tersebut, pernah tercatat suhu paling rendah mencapai minus 273,144 derajat Celsius.

Nah, teman-teman, perlu informasi lainnya siang hari ini, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM meminta pemerintah batasi impor barang yang telah maupun dapat diproduksi dalam negeri, teman Pro 2. Kebijakan tersebut untuk melindungi pasar domestik sekaligus memperluas penyerapan produk lokal yang hingga kini masih kalah bersaing dengan barang impor. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah terus meningkatkan dukungan bagi UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Beliau menyebut alokasi pembiayaan kepada sektor UMKM mencapai Rp1.600 triliun rupiah pada 2025 dan diperkirakan melalui angka tersebut pada 2026. Namun menurutnya besarnya dukungan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan UMKM secara signifikan. Persoalan utama yang kini dihadapi pelaku usaha bukan lagi akses modal melainkan akses pasar.

Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Tribun FM teman terbaik kamu, ada Iqbal Arya yang akan menemani kamu setelah ini. Tapi sebelumnya ada Roni Parulian dengan Februari teman Pro 2. Roni Parulian ini single terbaru dia, baru rilis beberapa hari teman Pro 2. Walaupun kemarin tuh dia udah rilis Wales Akhir Zaman ya, udah ada MV-nya juga di YouTube teman Pro 2. Dan itu benar-benar enak lagunya. Belum sebulan muncul lagi lagu baru. Aku rasa nanti MD-MD di stasiun radio manapun bakalan bingung teman perunya, kayaknya lagu-lagunya enak ya, mana yang masuk chart teman perduha. Tapi kalau misalnya kamu request lagu ini banyak ke kita, kemarin ada, aku siaran tuh ada yang request ya. Waktu aku siaran siang terakhir itu kapan ya? Ini hari tanggal 11, hari Jumat kemarin ada yang request teman perduha ya. Oke, biasanya kalau kamu semakin banyak request, itu bakal masuk di chart kita, teman produk. Kebetulan, kalau pekan ini yang ada dua lagu masuk chart kita, itu yang satu penyanyi dua lagu, yaitu Remlo Ode dengan Ikra dan Dunia Yang Nanti, itu benar-benar banyak di request. Kemudian kalau mancanegara itu ada BTS ya, Swim dan juga Normal ya. Satu penyanyi dua lagu masuk di chart. Oke, setelah ini nanti ada informasi olahraga buat kamu teman Pro 2. Nanti kita bakal update dari tenis ya, untuk WTA Canadian Open yang sudah memasuki babak 8 besar. Tadi Iga Swiatek juga menang ya, masuk ke semifinal. Nanti bakal kita update setelah ini. Kita dengarkan Pro FM teman terbaik kamu.

teman-teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Nah, teman-teman, perlu informasi olahraga lainnya datang dari Gaswiatek di turnamen Canadian Open atau NBO Open, teman Pro 2. Gaswiatek menjadi satu-satunya petenis Polandia yang masih bertanding di turnamen tenis WTA 1000 Toronto setelah mengalahkan Marta Kostwick dan dijadwalkan menghadapi Diana Snyder di babak perempat final. Pada malam hari waktu Polandia, Swiatek menunjukkan performa kuat di Kanada dengan kemenangan 3 set atas Kostwick yang memenangkan set pertama 6-3. Sebelum Swiatek membalikkan keadaan di 2 set terakhir dengan skor 3-6, 6-1, 6-2. Pertandingan perempat final melawan Snyder akan dimulai pukul 1 waktu Polandia. Setelah pertandingan ini, pemenang akan melaju ke semifinal untuk menghadapi pemenang antara Jekaterina Aleksandrova dan juga Elina Svitolina yang juga bertanding di hari yang sama, teman Pro 2. Sementara itu Elina Svitolina, petenis Ukraina, mengamankan tiket semifinal turnamen WTA 1000 Canadian Open di Toronto usai menumbangkan wakil Rusia Ekaterina Aleksandrova pada babak perempat final dan kemenangan lewat laga sengit 3 set dengan skor 3-6, 6-0 dan 6-3.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Nah teman Perdua, kita update informasi lain masih dari dunia olahraga. Teman Perdua, kita beralih ke bulu tangkis. Ini Fajar Alfian dan Muhammad Rian Muhammad Saibul Fikri memang sudah didaftarkan ke China Masters. PBC mendekati bahwa fokus utama pasangan ganda putra andalan ini tetap kejuaraan dunia dan Asian Games. Pelatih kepala ganda putra PBC Antonius Budi Arianto mengatakan bahwa jadwal 3 turnamen besar yang berdekatan buat tim pelatih harus cermat mengatur kondisi para pemain. Kejuaraan dunia Durban dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 hingga 23 Agustus. Setelah itu pebulu tangkis akan tampil di China Masters ya pada 1 hingga 6 September sebelum melanjutkan perjuangan di Asian Games Jepang yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober. Antar mengatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan kondisi fisik Fajar Fikri tetap prima di tengah padatnya kalender pertandingan. Ia tak ingin anak asuhnya mengalami cedera atau gangguan kebugaran menjelang dua turnamen yang paling bergengsi ini. Fajar Fikri baru saja memenangkan back-to-back champion teman Pro 2 setelah memenangkan China Open dan Jepang Open setelah mengandaskan unggulan satu dunia dari Korea Selatan.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang yang memiliki

82 ada Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan Kau. Yes, kita mau update dulu informasi dari dunia hiburan ya siang hari ini teman Pro 2. Nah, buat teman-teman generasi 2010-an ke atas mungkin tidak apa ya, tidak asing dengan Big Bang, salah satu boy band yang masih bertahan hingga sekarang ya. Mereka cuma bertiga ya hingga saat ini. Ternyata udah debut 20 tahun yang lalu teman Pro 2. Dan sekarang untuk merayakan debut mereka itu, mereka akan rilis Big teman Pro 2. Nah, ini Big Bang akan merilis Big pada 19 Agustus untuk merayakan perayaan ulang tahun debut mereka yang ke-20. Rencana peluncuran single digital dikonfirmasi oleh YG Entertainment selaku agensi pada hari Senin kemarin teman Pro 2. Nah, dalam keterangan resmi YG Entertainment seperti diberitakan dari Korea Jongang Daily bahwa lagu ini bakal memperlihatkan momen persis di mana posisi Big Bang berada saat ini, teman produk. Karya terbaru sekaligus menjadi penanda kembalinya boy group tersebut di industri musik setelah terakhir kali merilis Still Life pada April 2022 atau sekitar 4 tahun 4 bulan yang lalu. Wih, cukup lama teman Pro 2. Nah, kalau itu Still Life menjadi karya terakhir yang masih melibatkan mantan member mereka T.O.P atau Choi Seung-hyun sebelum resmi hengkang dari grup tersebut.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

teman. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

Nah teman Pro 2, satu informasi dari dunia hiburan datang dari Twice ya, di mana salah satu membernya Jungkook yang katanya berpisah dengan JYP Entertainment. Teman Pro 2, anggota grup K-pop Twice, Jungkook akan berpisah dengan agensinya yang menaungi selama 11 tahun. Ini menurut laporan kantor berita Korea Selatan Yonhap pada hari Senin kemarin, Jungkook berencana mulai karir acting di bawah naungan agensi Far Entertainment. Meski demikian, perempuan yang memiliki nama asli Yeo Jaehyun ini tetap menjalankan aktivitasnya sebagai grup Twice. Kabar perusahaan dengan JYP Entertainment juga diumumkan oleh Jaehyun melalui surat tulisan tangan yang diunggah di laman media sosial pribadinya. Dalam pesannya itu, Jaehyun mengaku sempat merasa takut meninggalkan lingkungan yang sudah dikenalnya dan membesarkan namanya di industri hiburan Korea.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Perlu FM teman terbaik kamu ada Marijo Claudia dan juga bersama dengan Terluka lagi. Nah teman Perlu satu lagi ada info Pro 2 buat kamu ya di jam 3 sore di luar cerah banget hari ini. Mataharinya full panas ya. Nah mendengarkan Perlu FM teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: feel the rhythm.
1: Saatnya kita ikuti Info Bodua.
2: Baik teman pendulu, kita update informasi paling baru siang hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama, penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi fokus koordinasi Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Petrus Atunai dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahari pada hari Senin kemarin. Koordinasi tersebut membahas kebutuhan pendampingan Kemenkum Maluku dalam penyusunan naskah akademik termasuk aspek akademik, yuridis, substansi pengaturan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Saiful Sahari, penyusunan naskah akademik perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai persoalan yang akan diatur, alasan pembentukan peraturan daerah, serta tujuan yang hendak dicapai. Informasi lainnya, Badan Gizi Nasional mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan tersebut harus dikonsumsi sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan makanan yang dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas selama penyimpanan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko apabila makanan kemudian dikonsumsi setelah berada di luar pengawasan. Informasi terakhir, Iga Swiatek tampil dominan saat menyingkirkan Diana Schneider untuk melaju ke babak final Canadian Open 2006. Unggulan ketujuh itu menang telak 2-6-2-6-1 dalam pertandingan di Sobeys Stadium Toronto Selasa hari ini. Pada babak selanjutnya, Swiatek akan menghadapi unggulan ke-9 Elina Svitolina dari Ukraina. Svitolina sendiri melaju mengalahkan Ekaterina Alexandrova dengan skor 3-6-6-0-6-3 di Sobeys Stadium pada hari yang sama. Berdasarkan statistik pertemuan, Swiatek unggul 4-3 atas Svitolina, namun Svitolina berhasil memenangkan dua pertemuan mereka musim ini di Indian Wells dan juga Roma, Italia. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
2: Betas tau alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari. Panas bumi. Air. Sapi angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terpena habis.
2: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Aqua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa, dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Baik teman perdua, satu informasi datang dari Maluku Tengah. Teman perdua, bukan cuma di kota Ambon, ternyata krisis air bersih juga melanda Maluku Tengah. Teman perdua, di mana krisis air bersih semakin memberatkan bagi warga di Pulau Run, Kecamatan Banda, Maluku Tengah. Selain minimnya ketersediaan air bersih dari sumur milik warga, stok air hujan pada bak penampung air hujan juga semakin menipis. Alhasil tak sedikit warga kini memanfaatkan air laut untuk mencuci pakaian hingga peralatan dapur. Pejabat negeri Pulau Run Haris mengatakan bahwa kondisi ini sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Warga terpaksa menggunakan persediaan air hujan yang ditampung untuk kebutuhan masak dan minum. Jika stok air hujan warga habis, warga atau tetangga lainnya ikut berbagi. Ia menjelaskan di Pulau Run terdapat sejumlah sumur milik warga, namun air yang dihasilkan memiliki rasa payau sehingga tidak layak dikonsumsi sebagai air minum. Sementara itu curah hujan semakin berkurang, bahkan sebulan terakhir menjadi nihil.

teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulung. Tahukah kamu, delulung merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman-teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

teman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka

Kabupaten Rodua, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau, dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan.

seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan Indonesia yang lebih cerah.

Cuman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Prodo FM teman terbaik kamu, kita update lagi informasi terbaru. Teman Prodo ini menghadapi musim kemarin cukup panjang akibat dampak El Nino, pemerintah menyalurkan bantuan mesin pompa air untuk petani di wilayah Seram Utara Maluku Tengah. Teman Prodo, Seram Utara sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah sentra produksi pertanian mulai dari persawahan hingga tanaman hortikultura. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Kementan menyalurkan 59 unit bantuan mesin pompa air sejak tahun 2004 hingga 2025 dan diharapkan dapat membantu para petani menghadapi musim kemarau panjang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Maluku Tengah Arsyad Slamet. Dikatakan petani dapat memanfaatkan mesin tersebut, walau begitu Arsyad menyampaikan khawatiran terhadap areal sumber air di cuaca saat ini. Arsyad mengatakan bahwa 59 unit irigasi perpompaan dalam tahapan pengerjaan dan diharapkan agar kedepannya segera digunakan untuk mengatasi kekeringan lahan.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Nah teman, perlu informasi terakhir ini, ketegangan kembali pecah di kawasan tambang Gunung Sinabar, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, SBB Maluku. Warga Dusun Jakarta Baru, Desa Loki, dan warga negeri Luhu diduga terlibat aksi saling serang. Insiden ini dipicu aksi saling balas terkait kasus pembakaran kamp atau lapak tambang setelah pembacokan terhadap warga Jakarta Baru yang terjadi di tambang Sinabar beberapa waktu lalu. Situasi sempat memanas, kedua kelompok dilaporkan saling berhadapan menggunakan senjata tajam, maka tidak ada informasi adanya lemparan benda yang diduga bom dalam bentrokan tersebut. Wah, ini dekat kampung saya, teman perdua ya. Menurutnya situasi di lokasi terpisah, Kapolsek Huamual Ibtu Luken Soplanit membenarkan adanya ketegangan antar warga Jakarta Baru dan Luhu. Menurutnya situasi di lokasi ini telah kembali kondusif dan polisi juga langsung melakukan pengamanan untuk mencegah bentrokan kembali terjadi.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: 92, ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98.4 Radio RT Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, 92, sore hari ini kita bakalan ada di sebelum itu ya teman berdua, pokoknya aku harus mastiin kalian tetap stay tune di sini. Dan sejam ke depan kita akan belajar bersama gimana bicara bahasa Inggris dengan lebih confidence, lebih natural, dan pastinya juga kamu bakalan banyak dapat insight baru tentu saja barengan sama dua narasumber nanti ya, tentu saja di komunitas Bicara Rasa. Ini salah satu komunitas bahasa Inggris yang menurutku paling top lah ya di Kota Ambon ya. Nanti kita akan ada bersama Aca dan juga Nico ya dari komunitas Bicara Rasa. Tapi sebelum itu kita dengar dulu beberapa hiburan berikut ini. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman peluang, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk masalah besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat lebih sejajar dengan negara maju yang berbawa dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Antum in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV Mekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Secara tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela menteng layar kaca sambil berhenti. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air.

Lengkapnya terjadi tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Sebukio dan Rain, atau yang dengan rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji-eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin misteris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi cantik visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana untuk maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade.

Apakah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam ilmu psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas kejahatan diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilan yang cukup nyata, lebih bagus dan berkebetulan. Pengusaha jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan kerjaan pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berusaha dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

kedua, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mengawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai kerja keras dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: saatnya kita ikuti Info Dodua.
1: Kembali kita hadirkan Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho.

Informasi pertama nomor 2, lembaga pemasyarakatan lapas kelas 3 Namlaya kembali menunjukkan wujud kepedulian kembali sosial ya, dengan menggelar kegiatan donor darah menjelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026.

0: Informasi kedua teman, penyelidikan dugaan korupsi mega proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kota Tual senilai 101 miliar mulai memasuki fase yang patut mendapatkan perhatian serius publik. Proses pengumpulan data dan bahan keterangan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tua memang tengah berjalan. 9 pihak termasuk kontraktor pelaksana proyek telah dipanggil dan dimintai keterangan. Namun di tengah proses tersebut muncul persoalan yang mengundang tanda tanya besar. Informasi ketiga nomor 2, lebih dari 2/3 wilayah Inggris mengalami kekeringan terparah sejak 1836. Dikutip dari BBC News, Selasa 11 Agustus 2026, 71,3% wilayah negara itu ditetapkan berstatus kekeringan. Di antaranya ada East Midlands, Lancashire, Northamptonshire, Kent, Sussex, Solent, dan South Downs. Wilayah-wilayah tersebut tergabung dengan sekitar separuh Inggris dan seluruh Wales yang sebelumnya telah mengalami kekeringan. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Ang kopi kiki niya niya ka makin rami sa chi.
1: Iyo, atun. Eh, Tokseng, ini to awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang banyak orang tetap. Bahkan kita bisa belajar lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi inya salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sampai kasih katung dua kali begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada tiga sih, letaknya. Satu, dua, tiga.
0: Apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, kalau itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal.

0: Esis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku

Penomor 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena

Alright teman Pro 2, you still with me, Yon Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. And yes teman, malam hari ini aku bakal tontonin kamu sampai pukul 12 malam. Dan tentu saja aku juga bakal nge-share informasi yang ter-up to date dan juga teraktual, terpercaya, karena langsung dari sumbernya ya di RRI. Dan juga teman Pro 2, oke, tadi kita udah bersama-sama ya chit-chat, belajar bahasa Inggris bareng sama teman-teman dari komunitas Bicarasa ya. Seru banget sih tadi obrolan kita. Dan juga buat kamu teman Pro 2, aku rencananya tuh pengen kayak bikin WhatsApp group gitu. So you can easily join us in every occasion. Jadi nanti WhatsApp grupnya akan aku buka untuk siapapun yang mau join. Jadi buat kamu pokoknya pantengin terus aja informasi dan juga Instagramnya Pro 2, karena nanti aku bakalan share itunya semuanya lewat sana gitu. Dan juga teman Pro 2, pokoknya tetap stay tune terus aja di sini, karena aku juga bakalan banyak banget informasi yang nantinya aku bakal share. Dan yes, kali ini aku bakal sebelum satu dulu kali ya teman Pro 2 ya. Jadi ini yang pertama, ini mungkin yang bikin agak pusing ya, pusing sekaligus agak aduh bad mood dikit. Jadi belakangan ini ya teman Pro 2 ramai banget di sosial media ada kabar soal wacana pajak rumah kontrakan ya, yang disebut akan mulai berlaku tahun 2027. Namun Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan ini memastikan belum ada rencana penerapan pajak baru yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa pada tahun tersebut. Melansir laporan dari Antara Newsroom, teman Pro 2, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti ini menjelaskan kabar tersebut berawal dari Forum Komunikasi Publik RUU APBN 2027. Dalam forum itu pemerintah membahas arah kebijakan umum perpajakan, termasuk upaya memperkuat basis perpajakan dan juga meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak yang sudah berlaku. Nah, dalam pembahasan tersebut teman Pro 2, penghasilan dari penyewaan properti itu memang disebut sebagai salah satu contoh. Namun ingin menegaskan bahwa penghasilan dari penyewaan tanah atau dan atau bangunan pada dasarnya sudah menjadi objek pajak penghasilan atau PPH berdasarkan aturan yang berlaku. Artinya hal tersebut bukan merupakan pengenaan pajak baru gitu. DJP juga menyebut penyusunan program kerja 2027 ini akan mempertimbangkan berbagai aspek ya, mulai dari resiko, terus juga kesiapan sistem, kondisi ekonomi, hingga kondisi masyarakat. DJP juga memahami bahwa pemilik rumah kontrakan ini memiliki karakteristik yang beragam, termasuk juga masyarakat yang memiliki kontrakan dalam skala kecil sebagai salah satu sumber penghasilannya. Nah, karena itu juga teman Pro 2, pengawasan perpajakan terhadap sektor tersebut akan dilakukan secara terukur dan proporsional dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif gitu. Nah, menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah ini akan menjadi regulasi yang semakin ditekan atau bagaimana? Nanti bakal balik dengan sejumlah informasi lainnya teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu dua, kalian tahu gak sih akan melalui apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan merasakan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi terlalu? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi yang lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi vulnerable. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi vulnerability, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman.

Terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi kerinduan kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada.

Plastic Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci, membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Oke, teman berdua, masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. And yes, teman berdua, aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Dan juga teman, tadi kita sudah ngebahas sedikit terkait dengan apa tadi ya. I'm a little bit forgot about what was we talk about. Oh ya, pajak kontrakan ya. Ya, yang itu mungkin sebagian orang akan merasa kayak unfair, I think. Tapi teman berdua, di samping itu ya teman, aku bakal nge-spill. Ini mungkin juga buat kamu pecinta teknologi and also user iPhone user ya. iPhone ini pertama kali rumornya ya, dirumorkan ini akan memperkenalkan yaitu adalah iPhone lipat untuk pertama kalinya. Nah, bareng sama produk baru lainnya dalam acara peluncuran nanti September 2026, which is next month, teman berdua. Nah, berdasarkan dari laporan Mark Gurman dari Bloomberg, teman berdua, perangkat ini disebut mengusulkan desain seperti buku yang bisa dibuka menjadi layar lebih besar. Nah, kalau bocoran tersebut benar, teman, iPhone lipat ini nantinya akan punya layar OLED dengan rasio 4:3 dan ukuran mendekati iPad mini saat dibentangkan. Nah, Apple ini tampaknya juga cukup serius memasuki kategori ini karena sudah dirumorkan menyiapkan generasi kedua untuk 2027 ya, disusul versi ketiganya pada tahun 2028 dengan layar luar dan dalam yang sedikit lebar. Nah, bukan cuma iPhone lipat tahun kedua, acara tersebut juga kabarnya akan menjadi panggung untuk iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max Apple Watch Series 12 dan juga Ultra 4 Apple TV serta HomePod Mini terbaru hingga Smart Home Hub pertama dari Apple. Wow, luar biasa ya, banyak banget ya produk-produk barunya ya. Alright, dan untuk waktunya, teman berdua, acara peluncuran tersebut diperkirakan akan ada di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Namun, semua detail ini masih sebatas rumor dari laporan yang beredar karena Apple belum membagikan undangan acara maupun juga mengkonfirmasi kehadiran perangkat-perangkat melalui situs resminya gitu. Yes, teman berdua, I think this is the biggest rumor might finally unfold, teman berdua. What do you think? Nanti kalau misalkan iPhone udah bikin iPhone lipatnya, ya, kayaknya juga bakalan gimana ya? Jadi saingan sama brand sebelah enggak sih? Nah, ini ada yang komen kayak gini. Samsung udah Gen 8, Apple baru mulai. Oke. That's okay ya, teman berdua. There's nothing late about something ya. About innovation, I think this is good for you guys, user iPhone wherever you are. Dan kalian kayaknya harus punya sih kalau misalnya ini rilis sih ya. Oke, gitu aja teman berdua. Nanti Tio bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Nomor 2 Tio Anugrah masih di sini ya buat temen kamu. Kali ini ada Badan Karantina Indonesia meresmikan instalasi perkembangbiakan makaka atau monyet ekor panjang di Kabupaten Mesuji, Lampung untuk kebutuhan ekspor sebagai satu penelitian. Nah, nomor 2 saat ini ekspor baru diperbolehkan ke Amerika Serikat, sementara China ini masih dalam tahap negosiasi. Dilanjut dari antara nomor 2 Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding ini mengklaim prosesnya dilakukan dengan ketentuan yang ketat. Nah, makaka ini yang diekspor nantinya itu disebut tidak boleh diambil dari kawasan hutan, ya harus berada tetap di kandang instalasi selama 2 tahun dan dinyatakan sehat. Proses ekspornya itu juga memerlukan rekomendasi dari BRIN dan juga Kementerian Kehutanan. Namun nomor 2 pihak pengelola menyebutkan sebagian makaka yang menjadi indukan awal pengembangbiakan ini berasal dari tangkapan di Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat ya. Meski diklaim bukan dari kawasan hutan, instalasi seluas 4,9 hektar itu kini menampung 804 ekor dari kapasitas sekitar 4.000 ekor gitu. Dan juga nomor 2, rencana tersebut turut mendapatkan penolakan dari sejumlah organisasi perlindungan hewan melalui unggahan di akun seperti Animal Friends Jogja, Jakarta Animal Network, terus juga Animal Lawyer Indonesia dan Action for Primates ya. Mereka mengecam kembalinya kuota ekspor monyet ekor panjang sekaligus membuka petisi untuk mendesak pemerintah menghentikannya. Nah, kuota ekspor monyet ini, for information teman perdua, kembali dibuka tahun 2026 sebagai setelah terakhir tercatat tahun 2022 ya. Sejumlah organisasi tersebut menilai kebijakan ini beresiko membuka celah bagi penangkapan satwa liar dan memperpanjang penggunaan dalam uji laboratorium. Nah, monyet ekor panjang sendiri berstatus terancam dalam daftar merah IUCN dan juga masuk ke lampiran cities gitu katanya. Oke, jadi menurutku ya memang bukan diekspor sih ya, kalau menurutku ya lebih baik sih dikembangkan di habitat aslinya, karena ya biar bagaimanapun itu adalah rumahnya mereka gitu. Kalau diekspor untuk penelitian, I don't think it's good, teman bro dua. If it's for research, you can do research in their own habit, in their own place, in their own forest. Ya nggak sih, teman? Who agree with me? Just let me know. Oke, nanti dia bakal balik lagi, teman bro dua. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Oke, teman Pro 2, masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini dalam film Spider-Man Brand New Day yang belum selesai-selesai nih, belum habis-habisnya buat ngasih kita apa ya? Something new gitu. Jadi, ini adalah film yang sukses ninggalin satu momen yang cukup membekas. Bahkan setelah film selesai, credit title yang dipadukan dengan lagu Oh Yeah dari Steve Lacy alih-alih nampilin kredit dengan visual yang megah kayak film superhero biasanya, sequence ini justru ngasih lihat potongan kehidupan sehari-hari di New York City tahun 2002, mulai dari jalanan, sudut kota, sampai aktivitas warganya. Sederhana, tapi berhasil memperkuat satu hal yang lekat banget sama Spider-Man New York adalah bagian dari identitasnya gitu. Dan also teman Pro 2, menariknya lagi ya, konsep tersebut kemudian ramai diadaptasi oleh kreator di internet. Mereka membuat versi masing-masing berdasarkan kota yang mereka tinggali, termasuk di Indonesia, dari mulai Jakarta, Jogja, Purwakarta, Jember, Surabaya, hingga Kalimantan, dibuat konten oleh kreator asli dari sana gitu. Dan juga teman Pro 2, gak heran kalau misalkan credit title ini akhirnya ikut melahirkan banyak UGC. Visualnya simple tapi justru memberikan ruang buat orang-orang berkreasi dan nunjukin karakter kotanya masing-masing. Shout out ya buat semua kreator behind this beautiful shot, teman. Dan aku yakin di Ambon juga kayaknya bakalan ada sih ya. Semoga ya. Aku masih mencoba cari ini di Ambon, kayaknya belum ada deh. Oke deh, nanti teman Pro 2 dia bakal balik lagi dengan semua informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM. And right after this we will going to join the Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti music live chat bersama. So, keep stay tune on 98.4 FM, teman terbaik kamu.
1: Kedua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama

kedua, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Nomor 2, setelah kita akan bergabung dengan Pro 2R Jakarta untuk mengikuti bersama-sama yang mengikuti music live chat selama 1 jam ke depan. So, I will be back at 10, Tom Pro 2. So, enjoy your time with Pro 2R Jakarta. Let's check it out.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman-teman bro, kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga pake itu. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, ingin seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh. Di live chat YouTube PNRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pasti buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC satu jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: program LC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya yang ditemukan namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang itu dengan sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, what's up bro?
0: Waduh, kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Dua bulan lalu gitu ya.
0: Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Ya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studio dingin ya?
0: Dingin, jujur. Ya, bolak-balik ke WC sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada... mungkin karena udah ada patokannya pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah... Kayak udah ke bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa
0: paham
1: gitu. Kayak oh iya nanti gue media fisik, nanti gue ini cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Kayak ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda.

0: denger kan lagunya.
1: Wow, beda banget bro.
2: Beda banget.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lo sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
2: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo kan gue ngasih demo gelontoran aja nih gue ada beberapa lagu kan dia handpick aja gitu ini single 1 ini single 2
0: okay.
2: ini single 3 gitu ini jomblang nggak apa-apa nih kak gue bilang nggak apa-apa ini enak kok gini gitu jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana gue kasih aja jadi mereka aja yang memilih gitu kalau ini kayaknya kurang deh jadi tuh yang kurasi ini tuh mereka jadi kalau secara musikalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih
0: iya sih benar-benar karena emang sebeda itu
2: beda banget memang
0: mungkin kalau home ya kalau home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya kayak akustik
2: iya akustik betul kayak model-model kayak Adele gitu-gitu lebih heartfelt lebih
0: benar-benar kalau ini sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
2: korelasi ya
0: iya ada korelasi kan cuman emang dikemasnya emang beda banget
2: iya beda banget sih memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya nantilah sinilah ya. tapi gimana bro? Saya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
2: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya?
0: Oke.
2: Iya kayak ini mesti gencar banget lah. Jadi hamin berapa gue ini juga rilis juga kan gue mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus berarti tampil ya.
0: Betul.
2: Terus ya gue lagi mau mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, beda fisik gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Yeah. Tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong. Kayak lebih tahu lah ya.
2: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini baru bikin live session terus kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase
0: mau bikin showcase
2: tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya
0: kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya
2: iya jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu.
2: Iya.
0: Single kedua ini berjudul Akan Ada.
2: Betul.
0: Ini jujur menarik sih karena dari apa ya kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
2: Iya.
0: Cuman
2: iya.
0: Lagunya kok kayak timpang banget
2: gitu ya. Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ.
0: Iya kan. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Broadway yang mau tanya-tanya, punya seru-seruan juga, tuh boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp Broadway FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kembali ke Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai, hai.
0: Tadi kita udah dengerin ya,
1: Home,
0: ya, ya, kan? Ini ya, dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya,
1: lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang ini lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Oke. Secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: 80s pop, ya retro bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, benar.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membuat lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh banget, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka langsung zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earthwind and Fire gitu. Bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majornya bokap-bokap kita. Ini siapa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan suka.
0: Yes.
1: Dan bagus banget. Jadi itu gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu. Terus ternyata di approve.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan.
1: Kedua.
0: Jadi single kedua.
1: Betul.
0: Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Gue dari musiknya dulu.
1: Baru
0: dengerin liriknya.
1: Karena
0: ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gimbal gue ya, mungkin kalau gue ngelihat apa mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression gitu tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak ya, mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre.
0: Cuman
1: kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama.
0: Yes.
1: Gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay. Lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib ya
1: dilakukan.
0: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa deh lagu ini?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah.
0: Yes.
1: Dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuma ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gila nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu. Ternyata yang baru tuh nggak. Gak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeay.
1: Ternyata Gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, iya. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang,
1: yeah,
0: malah jadinya malah kita
1: iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya, iya, bener-bener buat ngelupakan. Oh gitu. Berarti ini enggak loh kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau. Cuma kadang juga banyak kemarin juga yang nge-push gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin dengan lagu gue nge-push sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayaknya dia, ini takkan ada yang bisa membuat bahagia ternyata. Dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak, ini lagu bahagia.
0: Iya. Mungkin orang lain nangkepnya kayak, musiknya bahagia. Mungkin iya. Kayak, takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya, itu loh. Gitu loh.
0: Malah jadi kira lagu romantis ya.
1: Nah, itu dia.
0: Iya kan?
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa, ini jadi bisa di dua
0: ini lagi interpretasi ya. Benar kan? Tapi ketika lo bikin lagu ini, berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak, ini musiknya enak, gue ingat liriknya. Tapi kadang tuh orang tuh suka kayak, banyak orang yang kayak asal banget lagu, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya.
0: Itu
1: udah milik masyarakat. Kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, oke.
0: Iya sih, benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya coba lah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh, enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Nancy Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Ya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagiannya tuh semua sama, gak ada yang diubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagian dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada ini ganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh mengelevate dan mengenhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga. Betul. Ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk berubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagian dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Itu kayak gak make sense ya. Itu lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lagi. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau ngomong apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Oke. Tapi emang ya Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau
0: gameplay
1: apapun.
0: Iya.
1: Lu kayak dia orang alien nih.
0: Gila. Bener sih. Dia bikin lagu keren, nge-produce
1: ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu gak mau produce, ya gak tau ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Office hour.
1: Jadi kayak apakah aku harus mengikuti? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam,
0: itu
1: nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gua ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Jadi kayak nggak terlalu buru-buru gitu ya.
1: Tapi jelas nih, oke. Kita begini ya, kita begini daripada instead of lo udah ini harus selesai, tapi mas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: dan
0: sih,
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lo produksinya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 sebenernya kita makan siang dulu ya gitu.
0: Iya. Maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue.
0: Iya.
1: Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya. Ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja langsung call gitu. Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah ngopi gitu kayak, coba ya lu cek ya data, buset jam 9
0: udah lebih dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Wow, itu cukup kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya gitu kan. Iya kan, tapi ini kayak benar-benar 9 to 4 dan 9 sampai ke 4. Jadi benar-benar jam kerja banget sih.
1: Benar-benar office hour.
0: Benar. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan.
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kan. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira anaknya diapain ya gitu. Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusmannya juga. Jadi itu kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu. Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja. Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kapetra gitu.
0: Wow, berarti ketika lo bikin lagu ini berarti panggil gitar dulu atau
1: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya, kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa. Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk nyangkutin orang gitu.
0: Berarti apa ya bahasanya, kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cuci gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak itu kan. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu. Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Seringnya gitu kan. Musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini masa waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk kan.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi ngerjain Perunggu.
0: Nah itu dia,
1: albumnya Perunggu.
0: Itu dia ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana di tempatnya? Saya rada bingung aja.
0: Jadi mungkin
1: sebulan dua bulanan ya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal. Vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, data itunya.
1: Karena kita beda. Dia di Bali, gue di Jakarta. Dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga ya.
1: Sampai kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman Rodel yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Bukan warna ya. Takkan ada sebenarnya sore. Sore kuning gitu.
0: Oh,
1: lu minggu sore.
0: Masih di minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue terus bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu mungkin kayak kalau misalkan lu udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya ini coba. Itu kayak gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak lu besok kerja,
0: iya, besok lagi ini, gitu.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore gitu.
1: Kuning sore menurut
0: kuning sore ya, benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal Minggu benar juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Benar. Sumpah.
0: Udah Senin gitu ya.
1: Enak kan sih. Kayak jam 8 pagi, jam 9
0: tuh kayak, ayo,
1: kita makan bubur,
0: pulang.
1: Itu kayak,
0: senang.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, bener-bener. Oke. Nah, tadi kalau main minggu sore gitu kan, apakah lagu takkan ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Seru sih karena mungkin karena musiknya
1: gitu, iya. Tanpa lu harus mendengarkan lirik.
0: Bener, takutnya lu dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu
1: ya.
0: Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanan yang cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Temen-temen gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow,
1: udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada cerita, cuma kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf, iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus video kayak gue bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: Wow.
1: Itu bagus banget.
0: Itu cakep sih. Cakep. Itu main yang susah sebagai director.
1: Director, ya. Benar. Dapat banget shot-shot. Padahal gue gak ngomong gak apa.
0: Oke. Berarti dia cuma big dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul. Benar.
0: Wow. Alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab
0: ya. Collab ya. Oke, benar. Sekarang gitu bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus ya, Tom.
1: Makan dulu, Tom.
0: Berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright, bisa didengerin ya. Kalau mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih. Tapi ingin denger liriknya, bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Produ FM juga bisa.
1: Bisa tentunya. Juga.
0: Request yang banyak tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih, kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Kapan itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Oke.
1: Duanya itu akan ada tekan ada dan juga home. Formatnya akustik. Satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial media Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya _.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Iya, pokoknya bisa, mau bisa dicek di social media.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu.
0: Kayak Juicy-Lucy lah. Seru sih.
1: Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman bodoh seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya, dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung ya tadi ya.
1: Ya,
0: alright. Ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya.
1: Ya.
0: Ini dari Fitro di Padang.
1: Ya.
0: Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu nggak bisa dibocor ya.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
1: Ya, namanya juga musisi baru yang mesti kita tolong.
0: Bakalan kolaborasi pokoknya ya, nanti ditunggu aja lah ya. Alright. Ya. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan bawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke single lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Kita sudah album ketiga.
0: Eh, album kedua. Boleh banget itu aja ya. Oke, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman bro seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sampai jam ini bareng sama Iqbal Arya temennya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan juga bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir nama gue Itama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.

kita. Lagu terbaru Willy Sopagua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, EKRAM, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian EKRAM dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
1: Cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

sekedar istilah SOTD atau scent of the day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu...

kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen.

0: krisis. Listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget. Padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus. Keran netes.
0: Nah itu dia. Padahal hemat energi sama air tuh sebel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai. Cabut charger. Terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sih aplikasinya.

berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 12 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, teman berdua, saya yang bertugas Dion Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Luna maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

perlu di seluruh pelosok tanah air, dan di mana saja teman berada, dengan radio Indonesia Barat 2 kembali lagi berada mengantarkan acara siaran edisi siang 12 Agustus 2006 frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air itu simpel banget.
1: Contohnya,
0: dia kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita mengaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sih hak aplikasi.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV Nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak dua dekade lalu.

0: satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pu akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai orang sini Usi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Usi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer lokal terutama tuh dong dapat cari per bikin kostum per film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh? Masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong film? Katong film santai luar negeri.
1: Iyulai sih, si bicara batulai. Tapi bicara tuh, beta dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sana, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

dapat tidak percaya diri pada pencapaian kamu. Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Pemusi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Welcome. Prudu FM. Teman, dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau penyakit lain datang.

0: took a big one.
1: Saatnya kita ikuti Info 22.
2: Kita dapat informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Wakil Gubernur Wagub Maluku Abdullah Fanat mendorong 15 dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Patim Murong Pati Ambon untuk tidak bertarung di fasilitas kesehatan pemerintah. Yang mengajak mereka berani membangun usaha atau layanan kesehatan secara mandiri. Dorongan itu disampaikan Fanat saat menghadiri pengambilan sumpah dan pelantikan dokter baru lulusan ke-29 Fakultas Kedokteran Pati di Aula Fakultas Kedokteran Pati Ambon pada hari Selasa 11 Agustus 2006. Wagub menegaskan kebutuhan layanan kesehatan di Maluku masih sangat besar sehingga membuka peluang pengembangan kesehatan berbasis kewirausahaan.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi lainnya, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU minta Kementerian Agama Kemenag memperketat proses perizinan pendirian pesantren. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah munculnya lembaga pendidikan yang tidak layak dan berpotensi menimbulkan kasus kekerasan terhadap santri maupun santriwati. Sekretaris Rabita Ma'ahid Islamiyah RMI PBNU Ulun Nuhan mengatakan bahwa permintaan ini merupakan rekomendasi utama dalam halaqoh pengasuh pesantren di Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru Kalimantan Selatan pada hari Selasa kemarin. Menurut Ulun, pengawasan terhadap pesantren juga perlu dilakukan secara lebih intensif. Pengawasan tersebut lanjutnya harus melibatkan berbagai komponen termasuk RMI PBNU dan Forum Komunikasi Pesantren.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, UEFA, CONCACAF dan AFC secara terbuka mengkritik kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Ketiga federasi menilai, maksud kami ketiga konfederasi menilai pengelolaan sepak bola dunia harus mengutamakan kepentingan kolektif daripada kepentingan individu. Kritik tersebut sampai melalui surat bersama setelah FIFA merencanakan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia. Demikian kritik bersama yang disampaikan pada 10 Agustus kemarin. Rencana penjualan itu ditujukan kepada investor swasta dan kemungkinan memicu penolakan sejumlah pihak dalam keluarga sepak bola dunia. Juga kemudian membatalkan rencana tersebut setelah muncul penolakan dari sejumlah pihak dalam keluarga sepak bola dunia. Informasi lainnya bisa kamu akses dalam resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Nah teman Pro2, selamat pagi buat kamu yang baru bergabung pagi hari ini. Teman Pro2, hari ini kita udah tanggal 12 ya, 5 hari menuju hari kemerdekaan. Aku mau update dulu informasi teman Pro2, pagi hari ini Gita Banusantara atau GBN ya, menunjukkan kesiapan jalan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Mulai konser kemerdekaan di lapangan Panen Kompleks Sarin Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor ya, Selasa malam. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan konser tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan GBN 2006 sebelum tampil pada puncak peringatan HUT kemerdekaan RI di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang. Ia juga menjelaskan bahwa GBN 2006 menghimpun talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia yang telah mulai proses seleksi dan audisi. Sekitar 120 anggota paduan suara berasal dari 30 provinsi dengan masing-masing provinsi mengirimkan 4 orang.

Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kesibukan kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk

Nah, informasi lainnya teman Pro 2 datang dari penyanyi Demi Lovato yang hari ini dengan Joe Kevin serta Nick Jonas dari grup Jonas Brothers dalam acara premier Camp Rock 3 di Los Angeles, Amerika Serikat, ya, Senin waktu setempat. Mereka mendapat berperan dalam film musikal televisi Camp Rock pada 2008 dan Camp Rock 2 The Final Jam pada 2010 serta kembali tampil dalam film ketiga yang dijadwalkan ditayangkan pada 13 Agustus 2006. Bersiaran People pada Selasa, seri film ini berlatar di sebuah musik eksklusif tempat penyanyi, penulis lagu, pemalu Michelle Rotaris yang diperankan oleh Demi Lovato mengikuti kegiatan sementara ibunya Connie Marie Canales Barreira sebagai juru masak di sana. Wah. Sementara itu anggota Jonas Brothers berperan sebagai anggota band Connect 3 dalam film-film Camp Rock. Lovato dan Jonas Brothers kembali memerankan karakter mereka dalam film Camp Rock 3 sekaligus bertindak sebagai produser eksekutif. Oke, okay. Kita tunggu apakah film ini benar-benar diterima masyarakat. Tapi tayangnya besok teman Pro 2 ya. Aku nggak tahu apakah Bioskop Indonesia juga ikut mendapatkan jadwal tayang teman Pro 2. Kita lihat aja.

pemeriksaan yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok

teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih.

0: Aduh, si tau kaseng, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kaseng.
1: Akan peristilah juga bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu toh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Radio FM teman terbaik kamu. Sebelumnya ada Rayam Laudo dengan menarik hari teman Perdua. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Perdua FM. Sekarang udah jam 7 teman Perdua ya. Buat kamu yang dalam perjalanan, hati-hati yang banyak kegiatan juga semangat kerjanya teman Perdua. Seperti biasa nanti aku bakal ajak kamu ke social media kita juga, atau kamu boleh bergabung di WhatsApp kita teman Perdua di 08135645884 ya, untuk kamu kegiatan kamu hari ini apa teman Perdua. Yes, jangan ganti stasiun kamu, tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

teman-teman, perlu kita update dulu informasi pagi hari ini teman Pro 2. Nah, Menteri Pendidikan yang baru kembali mencatat sejarah baru, Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mentiavi bersama Asisten 1 Sekda Provinsi Maluku Jalur Salampesi meresmikan sekolah Garuda beberapa waktu lalu di SMA Negeri Siwa 5. Sekolah ini menjadi bagian dari program nasional Garuda Transformasi, sebuah inisiatif strategis pemerintah untuk membentuk generasi unggul Indonesia yang berkarakter kuat dan siap bersaing di kancah global. Sementara itu, Menteri Komdigi Muti Hafid menjelaskan bahwa sekolah Garuda hadir mencetak pelajar tangguh yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter, semangat juang, dan nilai kebersamaan yang

0: Abi, banyak pula tamak. Kita main akan game nih kalau taruh sih. Sebagaimana ini? Kita suka lo paling banyak nih. Kita sampai su ambil pinjol perbar main akan game nih. Mangkali modal bisa balik kah? Padahal akan habis karing-karing. Kita simpel mau ganti akan uang-uang nih bagaimana nih?
1: Makanya, coba akan judi online tujuh tamang nih. Supaya tujuh bisa tenang.

Teman Perdua, Asisten Satseta Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, yang mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meresmikan Sekolah Garuda beberapa waktu lalu. Teman Perdua, dan peresmian ini menandai bahwa SMA Siwa 5 resmi menjadi bagian dari program nasional Garuda Transformasi yang bertujuan menyiapkan generasi unggul Indonesia baik di sisi akademik. Dan teman Pro 2, Garuda Transformasi ini memang punya tujuan untuk membentuk karakter ya, dari akademik maupun karakter siswanya. Dan Jalurin juga menyampaikan bahwa apresiasi dari pemerintah Provinsi Maluku, gubernur serta wakil gubernur kepada seluruh siswa sekaligus menegaskan bahwa pentingnya sekolah ini sebagai model pendidikan unggulan di wilayah Maluku. Dan memang teman Pro 2, SMA Siwa 5 salah satu SMA unggulan di Maluku, teman Pro 2, di kota Ambon terutama. Dan kebetulan aku dulu pernah ke sana ya. Dulu itu kita pernah ada Go to School ya, program Pro 2 yang menyambangi sekolah-sekolah, dan kita pernah live langsung dari sana, dari SMA Garuda lagi, SMA Siwa 5, teman Pro 2. Dulu belum dicanangkan sebagai SMA Garuda. Oke, nanti aku balik lagi, kita dengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa

92 FM teman terbaik kamu. Ada Salma Salsa Bila Dengan Berharap Pada Timur. Teman, perdua harga cabai rawit di 18.000 Kota Ambon Senin melonjak hingga 100.000 per kilogram. Harga ini cukup signifikan naiknya dari sebelumnya, berada di kisaran 70.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual 100.000 per kilogram dari sebelumnya 60.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan cabai dari sejumlah daerah sentra produksi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDM Disperindak Maluku, Roberto Dewati Mode, mengatakan bahwa pasokan cabai dari Makassar Manado belum masuk ke Ambon. Kondisi ini terjadi karena disebut kendala jadwal kapal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasokan cabai yang tersedia saat ini berasal dari sentra produksi lokal, terutama Gemba, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan pemerintah juga masih menunggu masuknya pasokan cabai dari Pulau Bu.

kita. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional.

balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungkasan. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

atau dua? Tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat

By the way, kamu mungkin udah lihat sosial media yang lagi banyak dibicarakan mengenai Jessica Mila yang dikritik habis-habisan ya di sosmed usai berlayar di Pulau Padar, walaupun sebenarnya sudah adalah rangan untuk ke sana teman perdua karena cuaca buruk juga gelombang laut teman perdua. Ini Jessica Mila dikritik habis-habisan usai juga masuk ke Pulau Padar Taman Nasional Komodo Manggarai Barat Tenggara Timur pada hari Minggu. Kabar tersebut dikatakan ditutup sementara sejak akhir 2025 karena faktor keselamatan pelayaran.

Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 3 Labuan Bajo menutup sementara pelayaran kapal wisata menuju Pulau Komodo dan Pulau Padar. Sementara istri Kamila baru saja membagikan momen saat yang menikmati waktu bareng suami, akupasi Buan dan beberapa orang lainnya tengah berada di puncak Pulau Padar. Wah, ini rame di social media ya. Sejak kemarin teman Pro 2 banyak yang kayak memprotes, merasa bahwa kita masyarakat biasa tidak bisa masuk loh, kok tiba-tiba ada artis bisa gitu lah teman Pro 2. Oke, itu dia. Boleh nanti masih aku update tentang sekolah Garuda juga teman Pro 2, dan juga harga cabai yang melambung jauh, terbang tinggi. Iya, kemarin tuh cabai sempat murah ya. Tadi juga aku sudah kasih informasi, ternyata pasukan dari beberapa sentra produksi dari Manado, Makassar dan Jawa juga belum masuk ke Ambon. Nah, sekarang yang ada peredaran di Kota Ambon sendiri itu yang dari sentra lokal ya, dari Gembas, Serambegan Barat, dan lagi menunggu juga pasokan dari Pulau Buru teman Pulau Dua. Orang Ambon tuh bukan orang Ambon aja ya, kita orang Indonesia itu kalau makan tanpa sawi itu kayak gimana gitu ya kan, kurang enak. Apalagi kita penikmat gorengan. Tapi lucunya setiap cabai mahal tempat gorengan itu cabainya itu tetap ada. Itu kenapa? Emang doya sambal nih orang Indonesia teman-teman. Nanti aku balik lagi, kita mendengarkan Pro FM teman terbaik kamu.

02. Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya. Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Nah teman Perdua, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Perdua FM. Nah ngomong soal SMA Siwa 5 teman Perdua, ini beberapa waktu lalu Kodim 1504 Ambon secara resmi untuk kegiatan perkembangan Sabtu Minggu Persami Korps Kadet Provinsi KKRI tahun anggaran 2006 mengusung tema KKRI sebagai wadah pembentukan generasi muda tangguh, disiplin dan berkarakter kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Dari kegiatan ini dirancang untuk membekali para siswa dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat sejak dini yang berlokasi di SMA Siwa 5 atau SMA Garuda ini teman Kodua. Melalui kegiatan ini katanya perkembangan ini pihak dari Kodim sudah pihak dari Kodim ya berharap para kadet KKRI SMA Negeri Siwa 5 dapat menyerap seluruh materi pendidikan yang baik sehingga kelak kami menjadi generasi bangsa yang handal, berintegritas tinggi dan siap mengantarkan Indonesia menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045 teman-teman. Tapi benar-benar ya semoga ini adalah satu percontohan juga teman-teman dua. Nah, sementara itu di beberapa waktu lain ada kegiatan juga teman Pro 2 di mana kepolisian itu hadir di tengah-tengah dunia pendidikan melalui kegiatan polisi mengajar oleh Satbrimob Polda Maluku yang digelar di Aula SMA Negeri Siwa 5 Ambon ya, pada hari Kamis lalu teman Pro 2 ya. Dan kegiatan ini bertujuan juga untuk menanamkan cita kerabat lokal Maluku sejak dini sekaligus membentuk generasi siswa agar aktif menjaga keamanan ketertiban masyarakat Aula Kamtipmas. Nah, selain materi kebudayaan, para siswa juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya ketertiban berlalu lintas, ya, baiknya penggunaan narkoba serta dia yang menggunakan media sosial untuk mencegah penyebaran berita bohong alias hoax.

0: 出品。
1: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan kemat sangga dapat

Bro, kita update dulu informasi ini yang terjadi di daerah saya, teman Bro, kebakaran hutan ya. Kebetulan dekat di kawasan rumah saya juga. Ini kebakaran hutan terjadi di kawasan Stein Kayena, Kota Ambon pada hari Selasa malam. Kebakaran yang dilaporkan warga bernama Ali tersebut terjadi di wilayah RT 01 RW 017 sekitar pukul 18.10. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengarahkan 2 unit mobil pemadam dari markas komando atau MAKO dengan besar 17 personil. Tugas tiba di lokasi sekitar pukul 18.30 dan langsung melakukan penanganan terhadap kobaran api. Ketika terjebakku mendapat api, lalu sempat kebakaran meluas ke kawasan hutan dan lingkungan di sekitarnya. Dan penanganan berlangsung hingga malam hari sebelum situasi lokasi dinyatakan aman pada pukul 21. Nah, kemarin itu pas aku pulang dari kantor kan dia pesan lewat ya, itu memang udah terjadi kebakaran, orang udah pada apa ya, pada notice bahwa ini kayaknya bakalan besar nih, karena aku pulang itu jam 6, kemarin itu kebakaran itu masih kecil ya kan, cuma ada asap, kemudian ada titik api tapi masih kecil ya. Pas waktu maghrib itu banyak suara ini ya, suara sirine dari mobil damkar yang lewat, oh berarti udah gede nih. Tapi alhamdulillah kebakarannya udah tertangani sudah pukul 21. Tapi ini juga buat teman-teman ya, aku kurang tahu ini pemicunya apa, apakah karena memang kesalahan manusia atau mungkin karena titik panas juga. Karena biasanya kalau titik panas itu di hutan ya, bahkan kalau kita tidak bisa tidak apa ya, tidak pakai bahan yang bisa memicu api juga, nanti bisa terbakar sendiri karena memang saking panasnya teman-teman. Tapi aku kurang tahu apakah ini kesalahan manusia itu benar pure kesalahan alam, bukan kesalahan alam ya, ini kejadian alami maksudnya. Itu kesalahan alam, alam gak pernah salah ya. Nah, ini setelah memastikan kondisi aman dan tidak terdapat potensi penyebaran api, seluruh personel damkar meninggalkan lokasi dan kembali ke Mako. Ya, tidak ada permanen korban dalam kejadian tersebut. Oke, alhamdulillah teman-teman. Nah, kemarin juga aku menyaksikan sendiri ya kebakarannya, walaupun masih tidak apinya masih kecil waktu jam 6 sore kemarin.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21. Karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan